0: Kalau yang ini sih beda. Beda apanya? Beda segalanya. Beda bebas dangdutnya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

torehan jejak legenda penyanyi dunia berkiprah dengan lagu-lagu hits abadi sepanjang masa, menjadikan hidup dikenang selamanya di jagat ini. Di sini coba digaungkan kembali di Radio Rona MKB.

0: titian nikmat, getaran nada bergaung, berkecamuk merontokkan rasa dan cinta. Realisasikan sepanjang hari, optimalkan jangkauan sepanjang masa. Nikmati sensasinya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Continuing music on RB Radio. Radio Rona MKB, Jakarta.

looking for Sufuni for all your needs? Souvenirs Rona MKB melayani kebutuhan kantor, seminar, school, exhibition, gift, bank, properties, anniversary, pharmacies, consumer goods, birthday, atau wedding sekalipun yang merupakan kebutuhan pribadi Anda. Konsultasikan kebutuhan dan selera Anda ke Rona MKB Souvenir. Selanjutnya serahkan ke kami untuk menjadikan souvenir yang dipilih menjadi unik dan berkelas. Tentu saja sesuai mimpi dan harapan Anda. Segera hubungi Souvenir Rona MKB di 021-734-1173 atau di WA dan SMS di 0818-07-123460 dengan jam terbang yang kami miliki puluhan tahun lamanya, menjamin servis maksimal serta after sales service yang mumpuni. Rasakan pelayanan kami. Jika Anda puas, referensikan Rona MKB Souvenir.

Selamat bergabung bagi Anda yang baru saja menemukan stasiun tercinta ini. Selamat datang di Radio Rona MKB, RB Radio.

Merona MKB-kan musik-musik dunia sepanjang hari, sepanjang masa. Rona MKB Radio, RB Radio.

Hej, Tabi! Teruskan dengarkan musik-musik terbaik dari segala genre musik yang hits di era ini. Bersama Radio Mulai, kami persiapkan diri Anda dengar lagu selanjutnya yang tidak kalah asiknya dengan lagu sebelumnya. Jangan lupa sekali lagi, manteng terus dan dikubati musik-musik terbaik dari Radio Home RBR. So stay tuned.

Terima kasih terucap untuk Tabi, teman Erbi yang tetap bersama kami hingga saat ini untuk menikmati musik-musik hits abadi dunia sepanjang masa, sepanjang hari. Semoga kebersamaan ini akan berlanjut terus dengan menikmati kami satu kali 24 jam. Sampai kapanpun, situasi apapun, kami akan selalu menemani Anda dalam segala suasana. So, stay tuned di Radio Rona MKB RB Radio.

Bete dengan keadaan ini? Hilangkan dan lampiaskan semuanya dengan merilekskan diri Anda. Menyimak musik-musik hits terbaik di Rona MKB Radio. RB Radio.

meronakan musik-musik hits dunia sepanjang masa, sepanjang hari. Radio Rona MKB, RB Radio.

cinta tak selamanya memiliki kebesaran hati, melambangkan jati diri yang kesatria, siap menghadapi segala lika-liku hidup ini. Tetap bersama RB Radio.

Cabe, teman RB bisa menghubungi Radio Rona MKB di +62 021 736 90458 +62 021 736 90458.

sedang pusing dengan masalah yang Anda hadapi saat ini. Ingat, jangan lari dari permasalahan tersebut. Hadapi dan selesaikan sesegera mungkin. Sambil Anda berpikir, sambil Anda mencari solusi permasalahan tersebut, Rona MKB Radio, RB Radio, akan selalu jadi teman Anda, setia menemani setiap permasalahan Anda. Selalu always keep the faith.

Tetaplah merasa muda. Masih banyak hal yang dapat dan harus diselesaikan. Rona MKB Radio jadi teman untuk itu.

Terima kasih untuk teman RB Cabe yang masih setia mendengarkan Rona MKB Radio, RB Radio. Silakan Anda bisa mendengarkan kami sepanjang hari.

Anda masih mendengarkan Radio Rona MKB. Kami memainkan hanya musik-musik hits abadi. Semuanya hanya untuk Anda nikmati.

Yo Pak RW, Bapak Lurah, Bapak Camat, monggo tindak teng Tanjung Perak. Tanjung

Jono, Pak Wardi, Pak Soleh, wis to, pokoknya seneng-seneng kabeh, nggawa gitar, njoget neng kono.

cabe. Teman RB bisa menghubungi Radio Rona MKB di 0217369045. 0217369045.

Hey, Tabi! Teruskan, dengarkan musik-musik terbaik dari segala genre musik yang hits di era ini. Bersama Radio Rohani, kami persiapkan diri Anda dengar lagu selanjutnya yang tidak kalah asiknya dengan lagu sebelumnya. Jangan lupa sekali lagi, pantengin terus dan nikmati musik-musik terbaik dari Radio Rohani RB. So stay tuned, baby.

Radio Rona MKB, RB Radio, putarkan lagu-lagu hits abadi dunia sepanjang masa, sepanjang hari.

Radio Rona MK kami memainkan musik-musik It's Abadi. Setiap hari kami hadirkan hanya untuk kamu. So jangan kemana-mana, tetap stay tune.

masih terus memainkan musik-musik hits dari berbagai generasi. Generasi 60, generasi 70, generasi 80, generasi 90, bahkan generasi milenial. Semua dipadukan di stasiun tercinta Anda ini. Nikmati dan rasakan lagu-lagu memori kenangan yang pernah hinggap di kehidupan Anda. Sekali lagi, hanya di sini, Radio Rona MKB, RB Radio.

Saat ini Anda masih terus mendengarkan Radio Rona MKB RB Radio. Kami terus memainkan musik-musik hits abadi di sepanjang masa. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di stasiun tercinta ini.

0: menautkan berbagai genre musik dunia. Memilah hanya hits abadi dunia, dikemas dengan rasa, menjadikan asa di Radio Rona tempatnya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Radio Rona MK. Merona MKB kan musik-musik hits abadi dunia. Sepanjang masa, sepanjang hari.

0: Radio Rona MK.
1: Welcome to my paradise.
0: Welcome
1: to my paradise.
0: Yes, welcome to my paradise. Tabe, teman RB. Menyebar ke Sanjel, Jakarta dan sekitar. Anda pasti mendengarkan Radio Rona MK yang berputar hanya lagu-lagu hits abad sepanjang masa. Anda bisa menikmati setiap hari untuk menemani segala macam aktivitas kami. Karena semua kami lakukan semata-mata hanya karena apa? Yes, because Rona MK love you all time. Teman RB.

0: music. All about the best music.
1: Runa MKB Radio, RB Radio.

looking for a souvenir for all your needs? Souvenir Rona MK melayani kebutuhan kantor, seminar, school, exhibition, gift, band, properties, anniversary, pharmacies, consumer goods, birthday, atau bahkan wedding, kebutuhan pribadi Anda sekalipun. Konsultasikan kebutuhan dan selera Anda ke Rona MKB Souvenir. Selanjutnya, serahkan ke kami untuk menjadikan souvenir yang dipilih menjadi unik dan berkelas. Tentu saja, sesuai mimpi dan harapan Anda. Segera hubungi Souvenir Rona MKB di 021-734-1173 atau WA dan SMS di 0818-07-123460. Dengan jam terbang yang kami miliki puluhan tahun lamanya, menjamin servis maksimal serta after sales service yang mumpuni. Rasakan pelayanan kami jika Anda puas. Jangan lupa referensikan Rona MKB Souvenir ke teman-teman Anda.

0: Loving someone doesn't need a reason. If you can explain why you love someone, it's not called love. Darrell Ha. Mencintai seseorang tidak perlu dengan ada satu alasan. Jika kita bisa menjelaskan mengapa kita mencintainya, itu bukanlah cinta.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

raihan jejak legenda penyanyi dunia, berkiprah dengan lagu-lagu hits abadi sepanjang masa, menjadikan hidup dikenang selamanya di jagat ini. Di sini, coba digaungkan kembali di Radio Rona MKB, RB Radio. Yeah.

Wah, wah. Kok lagi dengerin lagu, tapi pikirannya melayang. Melayang kemana? Mudah-mudahan semuanya bisa berakhir dengan baik. Tapi jangan lupa tetap mendengarkan Rona MKB Radio, RB Radio.

menggema ke seluruh pelosok Jakarta dan sekitarnya. Anda masih mendengarkan Radio Rona MKB, RB Radio, memainkan musik-musik hits terpilih hanya untuk Anda.

0: menghibah cinta yang tersampaikan, tak bersambut gayung rasa hati, hanya mengisi ruang kosong, bertambat di kesunyian kata, melayang tanpa tujuan hati.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Sabi, teman Irby. Saat ini masih mendengarkan musik-musik terbaik, musik-musik terbaik dari seluruh dunia. Hanya, sekali lagi, hanya musik-musik hits abadi dunia sepanjang masa, sepanjang hari. 1x23. Sedia bagi Anda, penikmat dan pencinta sejati musik-musik hits abadi dunia di Radio Rona MKB, Irby Radio.

Terima kasih terucap untuk Tabi, teman Erbi yang tetap bersama kami hingga saat ini untuk menikmati musik-musik hits abadi dunia sepanjang masa, sepanjang hari. Semoga kebersamaan ini akan berlanjut terus dengan menikmati kami 1x24 jam. Sampai kapanpun, situasi apapun, kami akan selalu menemani Anda dalam segala suasana. So, stay tuned di Radio Rona MKB RB Radio.

Anda masih mendengarkan AM 1440 kHz Radio Rona MKB Jakarta, Indonesia.

0: menautkan berbagai genre musik dunia. Memilah hanya hits abadi dunia, dikemas dengan rasa, memberikan asa di Radio Rona tempatnya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Halo untuk Anda pecinta musik campur sari. Ini ada tempat yang paling asik untuk Anda sebagai pecinta campur sari. Pantengin saja Radio KB karena kami akan memutarkan seluruhnya lagu-lagu yang paling enak, paling hits dari campur sari.

Asem, ser asik nih. Lagu-lagu seperti ini sudah pasti yang bisa dinikmati sambil bergoyang di acara Campur Sari Radio. Ingat, setiap hari akan sering berbuka di jam-jam tertentu di Rona MKB Rih. Kota Solo atau stasiun Solo yang punya kenangan. Apakah punya cerita yang sama juga? Gak tahu deh. Jadi kalau mau mendengarkan musik-musik campur sari yang enak-enak setiap harinya,

Saat ini Anda masih mendengarkan Radio Rona MK RB Radio, memainkan musik-musik hits abadi dunia sepanjang masa, sepanjang hari.

disajikan dan dihidangkan dari area Bintaro Pesanggerahan Jakarta Selatan. Inilah Radio Rona MKB, RB Radio.

Corona MKB Radio Number 62021736904. 58.

0: melestarikan hasanah budaya asli Indonesia. Radio Rona MKB berkontribusi bagi musik, musik roncong.
1: Penawan Solo.
0: Dapat dinikmati setiap hari kesempatan diputar di RB Radio. Hanya

real original Crunchyroll. Inilah persembahan untuk Indonesia aku cinta. Semoga Crunchyroll berjaya di bumi Indonesia dan panjang. Salam Crunchyroll.

Lagi bingung cari souvenir promosi untuk wedding atau urusan kantor? Satisfaction. Rona MKB Souvenir Promosi memberikan solusi. Hubungi kami di 021-73-14173 atau WA di 0818-0712-3460. Berbagai kebutuhan tersedia dengan tulisan nama unik di atas souvenir yang Anda buat. Ballpoint, mug, kalkulator, payung, dan dengan kunci atau apapun kebutuhan yang Anda suka. Kami siap membantu mengkonsultasikannya dengan respon yang cepat serta servis yang maksimal. Souvenir Promosi Rona Enggan telah berpengalaman puluhan tahun untuk melayani office, seminar, wedding, anniversary, school, exhibition, farmasi, consumer goods, properties, gift, bank, hotel, birthday, dan masih banyak lagi institusi lain. We are the champion of you.

sekali lagi sampaikan segala kebutuhan Anda di 0217341173 atau di WA dan SMS di 0818-07-123460 atau langsung telepon ke Radio Rona MKB RB Radio 0217369 9458.

Radio Rona MK. Marona MK bekan musik-musik hits abadi dunia. Sepanjang masa, sepanjang hari.

Terima kasih untuk teman RB Cabe yang masih setia mendengarkan Rona MKB Radio, RB Radio. Silakan Anda bisa mendengarkan kami sepanjang hari.

0: Rona MKB Radio
1: Jakarta
0: Radio
1: Jejak
2: Rinaldi.
0: Rona MKB Radio RB Radio.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi teman RB, kita jumpa lagi. Benar sekali, di acara Jejaka, Jejak Karir. Reza Rinaldi akan jadi teman Anda untuk menguak banyak sisi dari penyanyi yang akan jadi bintang kita di Jejak Karya. Karya-karya beliau ini pastinya karya yang luar biasa dan sudah dikenal oleh rakyat Indonesia. Tanpa berpanjang lebar, siapakah dia gerangan? Kita tebak-tebakan dengan lagu.

0: Jejak Karya.
1: Radio Rona MKB, RB Radio Merona MKB kan musik-musik hits dari Indonesia. Sudah tahu dong ya setelah lagunya terputar. Oh ternyata jejaka kita yang akan kita kuak adalah Caca Handika. Jadi untuk Anda tabe pencinta Caca Handika dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, selamat datang di acara Jejaka. Kali ini kita akan menguak, mendalami lebih jauh tentang penyanyi ini, Caca Handika. Dan tentu saja Reza Rinaldi akan jadi teman tabe sampai tuntas acaranya, dan kita akan lihat perjalanan karir dari Caca Handika. Orang taunya bahwa Caca Handika sudah top aja, tapi ternyata perjalanan hidupnya juga berliku-liku. Semuanya akan kita bahas di Radio Rona MKB di acara Jejaka. Yang pasti untuk tabe yang baru saja bergabung, selamat bergabung. Mudah-mudahan Anda juga adalah salah satu pencinta dari Caca Handika. Di sini semuanya lagu-lagu Caca Handika, ya. Baik, Caca Handika akan kita tengok lebih dalam lagi. Tapi sebelumnya kita akan nikmati satu lagu yang bagus ini. Lagu lama sih, tapi dirilis ulang oleh Caca Handika. Anak siapa? Gimana penderitaan orang yang dilahirkan tanpa diketahui orang tuanya? Pasti Reza Rinaldi janjikan musik-musik terbaik dari Caca Handika

0: Radio Rona MKBRB Radio di acara Jejaka. Reza Rinaldi masih jadi teman Anda. Dan jangan lupa tabe, acara Jejaka ini didukung sepenuhnya oleh Rona MKB Souvenirs.
1: Looking for souvenir for all you need? Souvenir Rona MKB menyediakan untuk kebutuhan kantor, seminar, school, exhibition,

0: selera KB, teman RB bolehlah berbeda. Genre musik pun tidaklah sama. Usia pun tidak serupa. Berbeda setiap insan manusia. Mari satukan rasa. Menikmati hits abadi dunia. Sepanjang masa. Sepanjang hari bersama. Radio Rona. MKB Jakarta Indonesia. Jaga jejak Rinaldi.
1: Rona MKB Radio RB Radio.
2: Betul sekali, masih di acara Jejaka. Buat KB yang baru saja bergabung, belum telat untuk mendengarkan perjalanan karir, perjalanan hidup dari Caca Handika. Karena kita baru saja mulai acaranya. Nah baiklah KB, Caca Handika, nama aslinya adalah Caca Hermanto. Lahir di daerah Tasikmalaya, yang merupakan gudangnya penyanyi-penyanyi dangdut Indonesia. Karena dipelopori oleh Raja Dangdut Roma Irama, juga dari Tasikmalaya. Lahir pada tanggal 29 Desember tahun 1957. Dia terkenal dengan pencipta lagu, penyanyi dangdut, kemudian juga yang memulai karirnya dari bawah. Nah, di awal musiknya dari tahun 1972 sampai 1988, ia memulai karir sebagai profesional sebagai gitaris pada usia 14 tahun. Itu di tahun 1972. Kemudian bergabung dengan grup musik beraliran hard rock dan rock and roll bernama Tin Piece Group, hingga grup tersebut bubar tahun 1988. Jadi dasarnya adalah musik rock. Nah, bagaimana dengan perjuangannya di Jakarta? Ini luar biasa tadi. Reza Rinaldi juga sedih banget dengarnya. Tapi itulah perjalanan hidupnya. Reza Rinaldi akan ungkapkan setelah lagu yang satu ini. Ikut prihatin dengan perjalanan hidupnya. Tapi itulah namanya hidup. Harus dijalani.

0: Jaka, Jaja, Rinaldi,
1: Rona, MKB Radio, RB Radio.
2: Baiklah Cabe, kita lanjut lagi tentang Caca Handika. Perjalanan karirnya Caca Handika itu dimulai dengan berangkat atau merantau ke Jakarta di awal tahun 1980-an. Nah, kemudian dia juga sudah mengalami berbagai macam perjuangan hidup. Seperti apa? Seperti pernah bekerja di pabrik batik, kemudian mengamen di bus dengan lagu-lagu ciptaannya sendiri, serta bekerja sebagai kru sound system, hingga menjaga genset agar bisa dekat dengan industri musik. Nah, Tabe sempat terjun ke industri musik sekitar tahun 1983, tetapi belum terkenal karena kurang promosi dan karya ciptaannya banyak ditolak produser. Dan tahukah Tabe kapan titik balik ataupun mulai dikenal nama Caca Handika? Reza Rinaldi akan hadirkan ceritanya. Tapi Tabe, Anda juga bisa mendengarkan, Tabe bisa mendengarkan Radio Rona MKB lewat streamingnya Radio Rona MKB di www.ronamkb.com ya, atau di AM 1440 kHz. Caranya mudah saja. Ambil smartphone Tabe, kemudian masuk di Google Search, ketik Radio Rona MKB. Nah, di sana banyak aplikasi. Silahkan ya. Silahkan bergabung dengan Radio Rona MKB. Sekarang lagu berikutnya. Ini selalu soal yang sedih-sedih ya.

Radio Rona MKB, Merona MKB-kan musik-musik hits Indonesia. Anda saat ini tapi mendengarkan Jejaka, Jejak Karya, menghadirkan cerita lengkap dari seorang penyanyi Caca Handika dengan juga karya-karyanya yang luar biasa. Selamat datang buat pencinta Caca Handika dimanapun berada. Apapun yang Anda lakukan saat ini, Anda di channel yang tepat dengan lagu-lagu semuanya, lagu-lagu karya terbaik dari Caca Handika.

0: Halo Cabe, teman RB, Radio Rona MKB, RB, Radio Rona MKB, jaga jejak Rinaldi.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.
2: Baiklah Cabe, kita lanjut lagi cerita tentang Caca Handika, perjalanannya yang berliku-liku, kemudian juga lagu-lagu karyanya yang melegenda. Ya, sudah boleh disebut legenda belum? Belum ya, belum. Baiklah Cabe, kita lanjut lagi tentang sekarang kita bicara setelah masa-masa sulitnya dari Caca Handika ini. Sekarang kita ingin mendengar mulai dikenal atau titik balik dan puncak popularitas dari Caca Handika. Itu dimulai di tahun 1992. Namanya mulai melambung setelah merilis dan menyanyikan lagu Undangan Palsu. Ada yang tahu lagunya? Oh, tahu dong, Res. Itu sih lagu fenomenal ya. Iya, betul. Itu jangan lupa di tahun 1992. Kemudian juga mencetak berbagai lagu hits yang lekat dengan gaya dangdut melankolis dan goyangan yang minimalis. Goyangannya minimalis tuh ya, pakai perasaan ya. Seperti lagunya yang Reza Rinaldi sudah sebutkan tadi, Undangan Palsu, itu top banget ya. Kemudian Mandi Kembang, Bakar Kemenyan, Angka Satu, Semua Tahu. Wah, itu kayaknya lagu-lagu yang fenomenal sekali ya. Jadi buat Tabe yang baru saja bergabung, selamat datang ya. Apalagi pencinta Caca Handika, waduh, kayaknya akan terpuasi dengan lagu-lagu dari Caca Handika. Nah, kalau tadi lagu yang terkenalnya itu sudah Reza Rinaldi putarkan di awal jumpa kita untuk mengenalkan siapa gerangan yang jadi tamu kita, yang jadi jejaka kita, lagu Mandi Kembang, kayaknya sudah tidak sabar ya untuk mendengar lagu Undangan Palsu. Wah, lagu ini Cabe, Reza Rinaldi peruntukkan untuk semuanya saja yang bisa mendengarkan radio.

0: Radio Rona MKB masih di acara Jejaka bareng Reza Rinaldi. Kita lanjut lagi ceritanya, yuk.
1: Jejaka, jejak karya.
0: Jejaka, jejak karya. Selamat datang, tidak bosan-bosan. Reza Rinaldi ucapkan kepada Tabe yang baru saja gabung di acara ini. Semuanya karya-karya terbaik, lagu-lagu terbaik dari Caca Handika. Tentu saja juga dengan apa? Dengan cerita-ceritanya di balik perjalanan karir Caca Handika. Nah, tapi seperti yang Reza Rinaldi ceritakan, pada saat dia ke Jakarta, dia itu pernah bekerja di pabrik batik. Nah, inilah salah satu keahlian dari Caca Handika, yaitu mendesain motif batik. Itu enggak gampang loh, karena desain itu butuh kreativitas. Tidak semua orang bisa. Nah, selain itu Tabe, dia mendapatkan penghargaan di Lomba Cipta Lagu Dangdut keempat dan pencipta dari salah satu dari 10 lagu dangdut terbaik. Itu dia, dia punya prestasi. Selain itu Tabe, dia juga, Caca Handika ini, pernah membintangi sinetron Kampung Dangdut di tahun 2006 bersama Roma Irama dan juga artis dangdut Persatuan Artis Musik Melayu Indonesia. Masih banyak loh ceritanya. Penasaran ya? Masih dong. Reza Rinaldi sudah siapkan semuanya buat Tabe, yang pastinya pencinta beratnya ini tidak akan melewatkan ceritanya. Cerita yang luar biasa, lika-liku perjalanan hidup dari Caca Handika, beserta tentu dong lagu-lagunya yang kayaknya menyelekit, mengena di hati. Punya pengalaman yang sama kali ya. Sekarang kita dengerin yang selanjutnya ini, 1001 Tabe, yang Reza Rinaldi hadirkan buat pencinta dangdut dimanapun berada.

0: Jaga Jejak Karya.
1: Benar sekali, masih di acara Jejaka, Reza Rinaldi masih jadi teman baik Tabi. Masih banyak lagu-lagu Caca Handika yang Reza Rinaldi belum puterin, ya. Mungkin sudahkah salah satunya lagu kesayangannya Tabi? Udah belum? Oh, belum ada. Ya, dinantikan aja ya. Reza Rinaldi seabrek lagu-lagu Caca Handika sudah disiapin untuk dinikmati dalam suasana apapun. Lagi nyantai di rumah sendiri, silakan. Lagi di jalan, lagi kena macet mengendarai kendaraannya, sabar. Cuma itu yang bisa Reza Rinaldi sampaikan. Karena segala sesuatunya memang sudah begitu ya di Jakarta. Oh iya, untuk

KB teman RB yang ada di luar daerah, di daerah luar Jakarta, dari Sabang sampai Merauke, apa kabar? Mudah-mudahan juga sehat walafiat. Kemudian yang berkecimpung di berbagai macam profesi, ya, profesinya macam-macam. Ada yang kerja di perhotelan, transportasi, atau juga ada yang dagang. Mudah-mudahan saja Reza Rinaldi doakan semuanya berjalan dengan lancar, tidak ada kekurangan suatu apapun. Mudah-mudahan Reza Rinaldi dengan Radio Rona MKB-nya bisa jadi teman dalam segala suasana. Kali ini penggemar, pencinta dari Caca Handika dimanjakan dengan lagu-lagu dari Caca Handika. Lagu-lagunya wow, keren pokoknya. Nggak percaya, dengerin sampai tuntas. Sekali lagi buat semuanya saja, dimanapun Anda berada, pencinta dangdut Indonesia, spesialnya pencinta Caca Handika, selamat menikmati. Hari ini adalah lagu-lagu kesayangan, lagu-lagu yang situ suka banget, dari siapa kalau bukan Caca Handika. Yang ini tahu gak lagunya? Tahu dong ya gak?

0: Terima kasih untuk teman RB Cabe yang masih setia mendengarkan Rona MKB Radio, RB Radio. Silakan Anda bisa mendengarkan kami sepanjang hari.
1: Benar sekali, Tabi bisa mendengarkan Radio Rona MKB sepanjang hari 1 kali 24 jam lewat www.ronamkb.com. Atau caranya mudah, ambil smartphone Tabi, masuk Google Search, ketik Radio Rona MKB. Di sana banyak aplikasi, diketik aja. Diklik, salah satunya akan kita gabung 24 jam. Ya, masih di acara Jejaka, Jejak Karya bareng Reza Rinaldi sampai tuntas nanti, memutarkan lagu-lagu terbaik dari siapa? Dari Caca Handika. Nah, tapi Caca Handika ini dikenal dengan wajah berkumis dan bergoyang minimalis ya, karena lagunya emang lagu buat goyang pakai badan ya, bisa dinikmati lewat alunan badan. Jadi goyangnya dikit aja tapi pakai perasaan. Itu dia lagu-lagu dari Caca Handika. Berbeda dengan lagu-lagu pedangdut yang lainnya ya. Jadi kalau Tabe kepingin mendengarkan lagu kesayangan atau cerita hidup dari artis dangdut kesukaan Tabe, bisa kasih masukan ke Radio Rona MKB di WA-nya 082125582226. Sekali lagi 082125582226. Kita nikmati lagi lagu-lagu dari Caca Handika. Lagu ini juga terkenal banget, khusus

0: Jaka, Jejak Rinaldi,
1: Rona MKB Radio RB Radio.
2: Benar sekali, Rona MKB Radio RB Radio di acara Jejaka, Jejak Karya. Lagu-lagu perjalanan hidup dari artis satu ini, Caca Handika, Reza Rinaldi masih kupas. Yang berikutnya ini yang Reza Rinaldi akan putarkan, kayaknya semua tahu. Tidak ada yang tahu. Kalau Reza Rinaldi sebutkan lagu Anak Kos, tahu enggak? Oh, tahu res lagunya tuh. Apa judulnya? Ayo, ayo. Oke. Reza Rinaldi akan putarkan, tapi sebelumnya Reza Rinaldi juga ingin ungkapkan tapi bahwa Caca Handika ini kehidupan pribadinya tidak terlalu banyak disorot. Tidak ada gunjang ganjing. Kita tahunya bahwa istrinya atau pasangan menikahnya bernama Lucy. Kemudian adem ayem aja, tidak ada cerita-cerita sensasi di belakangnya. Kayak-kayaknya rumah tangganya itu adem ayem, tenang, tidak ada sensasi apapun. Mudah-mudahan saja ya Tabe, semuanya seperti itu, tidak ada sesuatu yang bikin kayaknya boom di dunia belantika musik Indonesia, terutama dangdut ya. Karena keluarganya adem, anak-anaknya juga tidak terdengar, tidak terliput dengan baik. Jadi kayaknya dijaga banget, secara private banget ya. Reza Rinaldi dari Jalan Warga nomor 3C Jakarta Selatan masih jadi teman Tabe untuk menikmati lagu-lagu terbaik dari Caca Handika dengan cerita-ceritanya, cerita perjalanan karirnya, cerita sedihnya, cerita dukanya, semuanya macam-macam dikumpulin dan disatukan di acara Jejaka, Jejak Karya. Nah, lagu ini Angka Satu, cerita anak kos, tapi cerita bujangan juga kali ya. Kita nikmati dari Radio Rona MKB.

0: Cerca Jejak Karya.
1: Reza Rinaldi yang masih jadi teman baik Tabi untuk menikmati mendengarkan perjalanan karir dari Caca Handika. Nah, ada banyak berita-berita yang Reza Rinaldi sampaikan, Tabe sudah tahu. Tapi ada juga banyak yang Reza Rinaldi sampaikan, mungkin Tabe baru mendengar saat ini. Nah, ada suatu waktu Tabe, di mana Caca Handika ini berbohong. Wah, berbohong tentang apa, Res? Nah, ini dia nih. Dia berbohong demi beras. Bayangin tuh. Nah, Caca Handika Tabe itu pernah mengalami masa sulit ketika pulang kerja tanpa membawa uang. Saat memeriksa dapur, sayangnya beras yang tersisa hanya tinggal 2 sendok makan. Akhirnya ia berbohong kepada temannya, yakni Haji Rohimi, dengan alasan meminjam uang 200 ribu untuk mengambil sound system. Padahal Tabe, uang tersebut yang ternyata hanya diberikan 50 ribu dipakai sepenuhnya untuk membeli beras di minimarket yang hampir tutup demi keluarganya makan. Aduh, Tabe tahu gak itu cerita? Hah? Sedih ya, sedih. Tapi semua orang tahu. Ini sih judul lagunya Caca Handika. Pastinya Tabe masih banyak cerita-cerita bagus yang Reza Rinaldi akan hadirkan di Radio Rena MKB lewat acaranya Jika Jejaka, Jejak Karya, yang hadirkan karya-karya terbaik dari Caca Handika beserta cerita-ceritanya. Cerita sedih ada, cerita senang juga ada. Itulah kehidupan. Sama juga dengan kehidupan Tabe. Sama enggak? Sama dong, ya enggak?

Radio Merona MKB kan, musik-musik hits abadi Indonesia. Kita masih langsung aja ngomong tentang Caca Handika. Kita lanjut lagi karena seru. Sekarang Reza Rinaldi ingin mengajak Tabe bicara tentang cinta. Karena cinta itu asik kalau dibicarain. Tapi itu kalau lagi berbunga, Res. Kalau lagi bermasalah gak asik ah. Ini yang asik-asik aja yang Reza Rinaldi ingin ajak Tabe untuk mendengarkan. Bagaimana cerita cinta uniknya Caca Handika. Karena kenapa unik? Kisah cinta ini diawali dengan perbedaan usia 21 tahun. Luar biasa 21 tahun tapi. Ini bukan main-main ya. Nah, awal pertemuannya Caca Handika dengan istrinya Lucy atau Teh Lucy itu saat bolos sekolah, di mana sang istri masih SMP dan sedang bolos sekolah di sekitar rumah saudaranya di daerah Jati Padang Pasar Minggu Jakarta Selatan. Yang asiknya lagi nih, ini belum sampai asik nih, ini baru pembukaan tapi. Saat itu Caca iseng menjahili Lucy, Teh Lucy, calon istrinya dia, dan beberapa temannya. Ia meyakinin bahwa siapapun perempuan yang berteriak paling kencang saat celananya dipelorotin oleh keponakannya itu adalah jodohnya. Ternyata Lucy lah orangnya. Atau Teh Lucy. Nah, kemudian Lucy sempat menjadi anggota kru pentas Caca sebelum akhirnya mereka menjalin hubungan selama 7 tahun dan menikah hingga dikaruniai bersama anak-anak yang manis. Sadah. Ini mungkin Caca kalau termenung-menung dia inget ya ceritanya ya. Bagaimana cintanya bersemi pertama. Kita coba untuk termenung. Oh begitu toh ya cerita cintanya. Unik sih, tapi kita dengerin lagunya Termenung.

0: Sveglia
1: Rinaldi
2: Rona MKB Radio RB.
3: Baiklah Tabe, masih di acara Jejaka. Kalau kepingin mendengarkan banyak musik, di sini tempatnya ya. Karena musik itu sebagai andalan untuk kita nikmati bersama, bukan kebanyakan ngomong. Ya enggak? Iya. Baiklah Tabe, kita lanjut lagi cerita tentang Caca Handika ini. Kita kenal Caca Handika itu kalau di televisi itu merupakan seorang pelawak juga, lucu. Nah, ini ada kebiasaan unik dan iseng yang dibagikan Lucy, Teh Lucy, kepada Tabi semuanya. Di balik sosoknya yang kerap membawakan lagu dangdut melo, lagu-lagunya tuh dikenal dengan dangdut melo, Teh Lucy istrinya mengungkapkan bahwa Caca adalah suami yang suka jahil. Jahil banget di rumah. Contohnya gimana, Res? Nah, jahilnya ini, ia pernah dengan sengaja membangunkan dirinya. Dirinya ini, istrinya ini, Teh Lucy, di tengah malam. Wah, bayangin tuh tengah malam. Karena kenapa? Dia bangunin istrinya tengah malam hanya demi meminta diambilkan piring berisi gula pasir. Karena kenapa kok piring berisi gula pasir? Karena kakinya kesemutan dan berharap katanya supaya semutnya akan turun ke piring tersebut. Ada aja nih kelakuan Caca Handika ya. Tapi itulah Caca Handika, pelawak penyanyi yang membuat suasana rumah tangganya luar biasa. Reza Rinaldi masih terus dari Jalan Warga nomor 3C, Jakarta Selatan, menemani Tabe di acara Jejaka. Yang berikutnya, Orang Sekampung, untuk Tabe semuanya.

Radio. Halo Cabe, teman RB. Radio Rona MKB, RB Radio.

0: Jaka, Jejak Rinaldi,
1: Rona MKB Radio, RB Radio.
2: RB Radio live langsung dari Jalan Warga nomor 3C Jakarta Selatan. Reza Rinaldi masih jadi teman setia Tabe untuk menghantarkan lagu-lagu terbaik dari Caca Handika dan juga cerita perjalanan hidupnya. Nah Tabe, ada satu hal yang kita bisa ambil dari Caca Handika ini dalam perjalanan hidupnya, bahwa hidup itu penuh perjuangan. Tidak ada yang dilalui dengan mudah saja. Semuanya butuh pembuktian diri, butuh perjuangan. Orang lain hanya melihat saat kita sudah di atas, saat kita sukses. Namun nyatanya lika-liku hidup itu kita sendiri yang akan jalani, dan pada akhirnya kita sendiri juga yang akan menikmatinya. Nah tapi seperti Caca Handika, sebelum terkenal sebagai penyanyi dangdut, Caca merintis karirnya dari bawah di Tasikmalaya. Ia mulai dari menjadi pembawa alat musik, pemanggul sound system, hingga mempelajari cara merakit sound system, membuat kotak speaker, lemari, dan bahkan mendesain rumahnya sendiri. Itulah perjuangan hidup, dan tidak pernah putus asa walaupun kesuksesan belum diraihnya. Tapi dengan kerja kerasnya, kesuksesan itu akhirnya datang juga. Dan lagu-lagunya kita bisa nikmati, pencinta dangdut bisa nikmati lagu-lagunya. Salah satu lagunya yang paling banyak disuka, ini dia Reza Rinaldi putarkan. Yang bisa bernyanyi

Hey, Tabi! Teruskan, dengarkan musik-musik terbaik dari segala genre musik yang hits di era. Bersama Radio Rohani, kami persiapkan diri Anda dengar lagu selanjutnya yang tidak kalah asiknya dengan lagu sebelumnya. Jangan lupa sekali lagi, panteng terus dan dukungi musik-musik terbaik dari Radio Bonanza RB Re. So stay tuned, baby. Looking for a symphony for all you need? Souvenir Rona MKB menyediakan untuk kebutuhan kantor, seminar, school, exhibition,

0: Radio Rona MKB RB Radio masih di acara Jejak Karya. Reza Rinaldi akan membagikan cerita sedih lagi tentang Caca Handika. Di acaranya, apa nama acaranya?
1: Jejak Rinaldi
2: Rona MKB Radio RB Radio.
0: Baiklah Tabe, hidup adalah perjuangan yang seperti Reza Rinaldi sering ungkapkan. Setiap orang, setiap manusia memiliki jalan hidupnya masing-masing, jalan ceritanya masing-masing. Hari ini Reza Rinaldi menceritakan jalan hidupnya dari Caca Handika bersama istrinya Teh Lucy, ya. Nah, ada satu hal yang menarik yang cukup sedih sih tadi. Ini diungkap oleh Caca Handika dan juga sang istri Lucy, bahwa kesulitan di awalnya itu memang mereka rasakan, apalagi di awal pernikahan. Mereka penuh, sekali lagi penuh perjuangan hidup, kata Lucy dan Caca Handika. Saking sulitnya, Caca Handika pernah membagikan cerita sederhana. Bahwa apa Tabe? Bahwa malam pertamanya hanya beralaskan puzzle. Tidak ada tempat tidur. Itulah perjuangan hidup. Luar biasa. Lagu berikutnya Tabe.

Reza Rinaldi hadirkan lagu yang bisa membuat Anda berdendang menikmati lagu ini. Mestinya diganti judulnya, Lucy. Jangan Rena.

0: Jejaka, jejak karya.
1: Kita baru saja meninggalkan lagu Rena dari Caca Handika. Lagu itu kita tinggalkan, tapi acara Jejak Karya belum kita tinggalkan, belum kita tutup. Masih ada cerita-cerita menarik dari Caca Handika. Kali ini kita akan dengarkan bagaimana ceritanya dari sang istri, Teh Lucy, saat hendak diajak menikah oleh Caca Handika. Ini pelaku langsung ya. Nah, Teh Lucy mengungkapkan bahwa orang tuanya itu sangat demokratis, dan ia pun sudah menyiapkan segala jawaban kalau ditanya mengapa mau menikah dengan Caca Handika, pelantun undangan palsu. Waktu 7 tahun kan bukan perjalanan sebentar, dan saya menentukan pilihan untuk siap menjadi istri karena apapun konsekuensinya saya sudah pikirkan. Apalagi Caca Handika tuh statusnya duda, beranak dua, beda usia jauh, keluarganya begini, keluarga saya begini, jadi saya sudah tahu harus kayak gimana. Nah, tapi teman RB, Lucy sendiri mengaku suka dengan pria yang lebih tua. Kenapa suka? Karena ia suka diemong. Kalau aku sih, kata Lucy, lebih nyaman jatuhnya. Kita diemong, kalau nyari lebih dewasa iya. Enggak bisa yang seumuran, kalau yang seumuran kayak sama temen gimana rasanya. Berbeda ya, itulah wanita. Berbeda-beda, beda semuanya, beda cara melihat wajahnya, cara berpikirnya, semuanya beda. Tapi ya itulah manusia, berbeda selera, berbeda rasa, berbeda pandangan. Tapi jodohnya juga berbeda. Reza Rinaldi masih melanjutkan acara Jejak Karya dari Jalan Warga nomor 3C Jakarta Selatan. Masih banyak lagu-lagu bagus dari Caca Handika. Katanya sih dangdutnya mellow, mellow yang menusuk-nusuk hati, seperti yang satu ini juga.

0: Jejarka. Jejak Claudia.
1: Rona MKB Radio RB Radio.
2: Radio Rona MKB RB Radio. Merona MKB kan. Musik-musik hits abadi Indonesia. Dan tabe Reza Rinaldi harus akhiri perjumpaan kita karena semuanya Reza Rinaldi sudah berikan. Perjalanan hidup, lika-liku hidupnya, dan lagu-lagu yang menyertai karya dari Caca Handika. Mudah-mudahan tabe terhibur, tabe semakin mengetahui idolanya. Kalau Anda mengidolakan Caca Handika, kalau yang tidak, menambah wawasan pengetahuan tentang Caca Handika. Nah, tabe Jejak Karya adalah satu acara yang diberikan oleh Radio Rona MKB untuk tabe. Jadi kalau ada penyanyi yang ingin tabe dengarkan perjalanan hidupnya, silahkan saja bisa masukkan usulannya ke Radio Rona MKB di WA 0821-2588-2226. Sekali lagi WA 0821-2588-2226. Kita akan coba hadirkan penyanyi favorit Anda. Nah, akhirnya saya Reza Rinaldi mengucapkan terima kasih atas segala peran tabe sudah mendengarkan Radio Rona MKB dari awal. Mudah-mudahan terpuasi, dan Reza segera tutup dengan satu lagu yang bagus untuk Anda. Lagu Hilang Tak Berkesan. Mudah-mudahan tabe kesannya menyenangkan bersama Radio Rona MKB ya. Oke, tabe, sampai jumpa lagi. Reza pamit undur dengan mengucapkan hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reza Rinaldi tinggalkan.

Terima kasih untuk teman RB Cabe yang masih setia mendengarkan Rona MKB Radio, RB Radio. Silakan Anda bisa mendengarkan kami sepanjang hari.

Sabi, teman Erbi. Saat ini masih mendengarkan musik-musik terbaik, musik-musik terbaik dari seluruh dunia. Hanya, sekali lagi, hanya musik-musik hits abadi dunia sepanjang masa, sepanjang hari. 1x23. Tersedia bagi Anda penikmat dan pencinta sejati musik-musik hits abadi dunia di Radio Rona MKB, RB Radio.

Radio Rona MKB. Kami memainkan musik-musik hits abadi. Setiap hari kami hadirkan hanya untuk Anda. So, jangan kemana-mana. Tetap stay tune.

segera hubungi Souvenir Rona MKB di 0217341173 atau WA dan SMS 0818

lagu hits abadi ini Anda masih dengarkan di Radio Rona MKB, RB Radio. Hanya memainkan musik-musik hits abadi sepanjang masa, sepanjang hari. Stay tune untuk mendengarkan lagu-lagu hits berikutnya setelah yang satu ini.

looking for a souvenir for all your needs? Souvenir Rona MK melayani kebutuhan kantor, seminar, school, exhibition, gift, band, property, anniversary, pharmacies, consumer goods, birthday, atau bahkan wedding, kebutuhan pribadi Anda sekalipun. Konsultasikan kebutuhan dan selera Anda ke Rona MKB Souvenir. Selanjutnya, serahkan ke kami untuk menjadikan souvenir yang dipilih menjadi unik dan berkelas. Tentu saja sesuai mimpi dan harapan Anda. Segera hubungi Souvenir Rona MKB di 0217341173 atau WA dan SMS di 0818072346 dengan jam terbang yang kami miliki puluhan tahun lamanya, menjamin servis maksimal serta after sales service yang mumpuni. Rasakan pelayanan kami jika Anda puas. Jangan lupa referensikan Rona MKB Souvenir ke teman-teman Anda.

The Best Golden Hits Dunia Anda dapat nikmati di stasiun tercinta ini, RB Radio, Radio Rona MKB, 1x24 jam.

Wah, wah. Kok lagi dengerin lagu, tapi pikirannya melayang. Melayang kemana? Mudah-mudahan semuanya bisa berakhir dengan baik. Tapi jangan lupa tetap mendengarkan Rona MKB Radio, RB Radio.

sedang pusing dengan masalah yang Anda hadapi saat ini, ingat, jangan lari dari permasalahan tersebut. Hadapi dan selesaikan sesegera mungkin. Sambil Anda berpikir, sambil Anda mencari solusi permasalahan tersebut, Rona MKB Radio, RB Radio, akan selalu jadi teman Anda, setia menemani setiap permasalahan Anda. Selalu always keep the faith.

torehan jejak legenda penyanyi dunia, berkiprah dengan lagu-lagu hits abadi sepanjang masa, menjadikan hidup dikenang selamanya di jagat ini. Di sini, coba digaungkan kembali di Radio Rona MKB.

0: Jangan diri Anda.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.
0: Dengan musik-musik legenda dunia yang tak lekang oleh waktu.

ini Anda masih mendengarkan Radio Rona Ingram, RB Radio. Kita lanjutkan ke musik hits berikutnya. Hits sepanjang masa, sepanjang hari.

looking for souvenirs for all your needs? Souvenirs, Rona MKB. Melayani kebutuhan kantor, seminar, school, exhibition, gift, bank, properties, anniversary, pharmacies, consumer goods, birthday, atau wedding sekalipun yang merupakan kebutuhan pribadi Anda. Konsultasikan kebutuhan dan selera Anda ke Rona MKB Souvenir. Selanjutnya serahkan ke kami untuk menjadikan souvenir yang dipilih menjadi unik dan berkelas. Tentu saja sesuai mimpi dan harapan Anda. Segera hubungi souvenir Rona MKB di 021-734-1173 atau di WA dan SMS di 0818-07-123-460. Dengan jam terbang yang kami miliki puluhan tahun lamanya, menjamin servis maksimal serta after sales service yang mumpuni. Rasakan pelayanan kami. Jika Anda puas, referensikan Rona MKB Souvenir.

continuing music on RB Radio, Radio Rona MKB, Jakarta.

menggemar ke seluruh pelosok Jakarta dan sekitarnya. Anda masih mendengarkan Radio Rona MKB, RB Radio, memainkan musik-musik hits terpilih hanya untuk kepuasan Anda.

Cabe. Teman RB bisa menghubungi Radio Rona MKB di 0217369045. 0217369045.

Sepertinya badannya ikut bergoyang nih mendengarkan lagu ini yang lagi diputer. Eh, salah. Kakinya yang mengetuk-ngetuk. Eh, bukan tangannya yang mengetuk-ngetuk. Suka ya dengan lagu seperti ini. Masih banyak kok lagu seperti ini. Jadi teruskan mendengar RB Radio, Radio Rona MKB.

Sintonizar Radio Rona en Cabe. Kami memainkan hanya musik-musik hits abadi. Semuanya hanya untuk Anda nikmati. Stay tuned.

Hey, Anda masih bersama Radio Nona MK yang akan selalu setia.

Anda masih mendengarkan Radio Rona MKB. Kami memainkan hanya musik-musik hits abadi. Semuanya hanya untuk Anda nikmati. Stay tuned.

Terima kasih terucap untuk Tabi, teman Erbi yang tetap bersama kami hingga saat ini untuk menikmati musik-musik hits abadi dunia sepanjang masa, sepanjang hari. Semoga kebersamaan ini akan berlanjut terus dengan menikmati kami satu kali 24 jam. Sampai kapanpun, situasi apapun, kami akan selalu menemani Anda dalam segala suasana. So, stay tuned di Radio Rona MKB RB Radio.

punya produk yang ingin dipromosikan, menjangkau Indonesia dan mancanegara, hubungi Radio Rona MKB di 021-734-1172 dan 73. Kami senang menerima telepon Anda dan membantu mempromosikan produk-produk Anda.

produk Anda ingin dikenal lebih luas, melampaui batas area dan negara, kompetitif, dan 24 jam, itu yang kami tawarkan untuk Anda. Dapatkan dan pasang iklan Anda di Radio Rona MKB di 021734172 dan 021734173.

Saat ini Anda masih mendengarkan lagu-lagu bernuansa cinta dibawakan dan disajikan oleh Radio Rona MKB RB Radio.

semarak dengan berbagai genre musik dan dipadu dengan berbagai nuansa hati, bercerita dalam nuansa lagu-lagu dunia, dikemas di RB Radio, Radio Rona MKB.

Radio Rona MKB. Kami memainkan musik-musik hits abadi. Setiap hari kami hadirkan hanya untuk Anda. So, jangan kemana-mana. Tetap stay tune.

Radio Rona MK. Merona MKB kan musik-musik hits abadi dunia sepanjang masa, sepanjang hari.

Tetaplah merasa muda. Masih banyak hal yang dapat dan harus diselesaikan. Rona MKB Radio jadi teman untuk itu.

Saat ini Anda masih terus mendengarkan Radio Rona MKB RB Radio. Kami terus memainkan musik-musik hits abadi di sepanjang masa. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di stasiun tercinta ini.

Cabi, teman RB. Saat ini masih mendengarkan musik-musik terbaik, musik-musik terbaik dari seluruh dunia. Hanya, sekali lagi, hanya musik-musik hits abadi dunia sepanjang masa, sepanjang hari. 1x23 tersedia bagi Anda, penikmat dan pencinta sejati musik-musik hits abadi dunia di Radio Rona MKB, RB Radio.

Anda masih mendengarkan AM 1440 kHz Radio Rona MKB Jakarta, Indonesia.

0: mencumbu tak memiliki, bergurau tak berpengaruh, panah asmara tajam menusuk, sasaran berpencar mencair membeku, cinta sulit teruraikan pemahaman.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

ada janji atau ada pekerjaan yang belum Anda selesaikan untuk hari ini. Ya, segera saja Anda selesaikan, karena janji atau pekerjaan itu kalau Anda tunda, maka dia akan semakin lama semakin bertumpuk. Jadi tidak ada salahnya Anda segera selesaikan pekerjaan tersebut atau Anda tunaikan janji tersebut. Sambil Anda berpikir, kita coba putarkan lagi sebuah lagu yang bagus. Masih lagu-lagu hits dari mancanegara. Lagu-lagu hits abadi yang berasal dari dunia sepanjang masa dan sepanjang hari.

0: Rona MKB Radio, RB Radio.
1: Mencautkan Rona cerita, menselaraskan Rona nada, mengetengahkan Rona rasa dunia, berseluncur di klimaks puncak.

looking for souvenirs for all your needs. Souvenir Rona MK melayani kebutuhan kantor, seminar, school, exhibition, gift, band, property, anniversary, pharmacies, consumer goods, birthday, atau bahkan wedding. Kebutuhan pribadi Anda sekalipun. Konsultasikan kebutuhan dan selera Anda ke Rona MKB Souvenir. Selanjutnya, serahkan ke kami untuk menjadikan souvenir yang dipilih menjadi unik dan berkelas. Tentu saja sesuai mimpi dan harapan Anda. Segera hubungi Souvenir Rona MKB di 021-734-1173 atau WA dan SMS di 0818-07-123460. Dengan jam terbang yang kami miliki puluhan tahun lamanya, menjamin servis maksimal serta after sales service yang mumpuni. Rasakan pelayanan kami jika Anda puas. Jangan lupa referensikan Rona MKB Souvenir ke teman-teman Anda.

menggema ke seluruh pelosok Jakarta dan sekitarnya. Radio Rona MKB, RB Radio, memainkan musik-musik hits terpilih untuk Anda.

0: melestarikan hasanah budaya asli Indonesia. Radio Corona NKB berkontribusi bagi musik, musik roncong.
1: Penawan Solo
0: dapat dinikmati setiap hari berkesinambungan diputar di RB Radio hanya.

0: Ona e KBK Musik Keroncong.
1: Itu tadi yang pertama.
0: Ona e KBK. Original Keroncong. Inilah persembahan untuk Indonesia ku cinta. Semoga Keroncong berjaya di bumi Indonesia dan panjang. Salam Keroncong.

Looking for souvenirs for all you needs? Souvenir Rona MKB melayani kebutuhan kantor, seminar, school, exhibition, give, bank, properties, anniversary, pharmacies, consumer goods, birthday, atau wedding, kebutuhan pribadi sekalipun. Konsultasikan kebutuhan dan selera Anda ke Rona MKB Souvenirs. Selanjutnya serahkan ke kami untuk menjadikan souvenir yang dipilih menjadi unik dan berkelas. Tentu saja sesuai mimpi dan harapan Anda. Segera hubungi Souvenir Rona MKB di 021-734-1173 atau di WA dan SMS di 0818-07-123460. Dengan jam terbang yang kami miliki puluhan tahun lamanya, menjamin servis maksimal serta after sales service yang mumpuni.

Radio Rona MK. Kami memainkan musik-musik hits abadi. Setiap hari kami hadirkan hanya untuk Anda. So, jangan kemana-mana. Tetap stay tune.

24 hours on 7 days, we play only hits music on www.ronamkabe.com.

0: terhentak degup hati mendengar lagu legenda kenangan. Terbersit suka duka masa itu. Tersayat rintihan haus cinta. Membara bersinar dan padam. Tak terhapus dari catatan.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Selamat bergabung bagi Anda yang baru saja menemukan stasiun tercinta ini. Selamat datang di Radio Rona MKB, RB Radio.
1: Cinta kita bagaikan telo, Pak Putri.

0: Corona MKB Radio RB Radio.
1: Memanas bara hati cemburu, percikan rasa membara bergelora, sengatan cinta memiliki utuh, cermin hati bersuara, independensi arah dimiliki, lepaskan kekang kendali, cinta dan rasa jawabnya.

selera KB, teman RB, bolehlah berbeda. Genre musik pun tidaklah sama. Usia pun tidak serupa. Berbeda setiap insan manusia. Mari satukan rasa. Menikmati hits abadi dunia. Sepanjang masa, sepanjang hari bersama Radio Rona MKB Jakarta, Indonesia.

MKB. Teman RB bisa menghubungi Radio Rona MKB di +62 021 736 90458. +62 021 736 90458.

We play hits music all day long on Rona Mkabe Radio.

musik-musik terbaik dari segala genre musik yang hits di era ini. Bersama Radio Rohani, kami persiapkan diri Anda dengar lagu selanjutnya yang tidak kalah asiknya dengan lagu sebelumnya. Jangan lupa sekali lagi, manteng terus dan dikubati musik-musik terbaik dari Radio Rohani RB Ring. So stay tuned, baby.

terima kasih terucap untuk Cabe, teman RB yang tetap bersama kami hingga saat ini untuk menikmati musik-musik hits abadi dunia sepanjang masa, sepanjang hari. Semoga kebersamaan ini akan berlanjut terus dengan menikmati kami 1x24 jam. Sampai kapanpun, situasi apapun, kami akan selalu menemani Anda dalam segala suasana. So, stay tuned di Radio Rona MKB RB Radio.

menyukai musik-musik hits di eranya, wow, Anda sudah berada di stasiun yang tepat. RB Radio, Rona MKB Radio, memberikan hits-hits terbaik di setiap era, yang mungkin salah satunya di era Anda. So, mau mendengarkan lebih banyak? Stay tune di RB Radio.

0: 24 hours on 7 days.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Saat ini Anda masih mendengarkan musik-musik hits terbaik dari berbagai generasi di Radio Rona MKB, RB Radio. Waktunya kita lanjutkan ke musik terbaik berikutnya. So, Station Tabe, teman RB.

rancangan program yang terupdate, rangkaian lagu-lagu number one, hits terbaik di dunia sepanjang masa, legenda yang familiar di gendang telinga. Semua ada di Radio Rona MKB, RB Radio, menyuguhkannya dan menggelarnya.

ada yang lagi pusing dengan pekerjaan yang menumpuk dan berkejaran dengan deadline. Membuat Anda stres? Santai! Nikmati Radio Rona MKB, RB Radio. Sirna segala kegundahan.

Halo, Cabe, Cuman RB, masih mendengarkan musik-musik terbaik dari Radio Rona MKB, RB Radio. Musik-musik hits abadi dunia sepanjang masa, sepanjang hari.

Radio Rona MKB berputar lagu-lagu hits dunia abadi sepanjang masa, sepanjang hari.

Cinta tak selamanya memiliki kebesaran hati, melambangkan jati diri yang kesatria, siap menghadapi segala lika-liku hidup ini. Tetap bersama RB Radio.

0: torehan jejak legenda penyanyi dunia berkiprah dengan lagu-lagu hits abadi sepanjang masa, menjadikan hidup dikenang selamanya di jagat ini. Di sini coba digaungkan kembali di Radio Rona MKB.
1: Yeah.

Radio Rona MKB, RB Radio, melanjutkan musik-musik hits terbaiknya untuk Anda.

Hej, Tabi! Tuska, dengarkan musik-musik terbaik dari segala genre musik yang hits di era ini. Bersama Radio Mona ini, kami persiapkan diri Anda dengar lagu selanjutnya yang tidak kalah asiknya dengan lagu sebelumnya. Jangan lupa sekali lagi, pantengin terus dan nikmati musik-musik terbaik dari Radio Romantik RB Ring. So stay tuned, baby.

Nikmati live streaming Radio Rona MKB di www.ronamkb.com.

0: Malu ah.
1: Malu sama siapa?
0: Nanti didengar orang.
1: Mana? Gak ada orang.
0: Itu?
1: Mana?
0: Itu. Kalau janda masih mau kan?
1: Oh tentu dong.
0: Anaknya banyak.
1: Gak apa-apa. Yang penting kalau saya cinta,

looking for souvenir for all your needs. Souvenir Rona MKB melayani kebutuhan kantor, seminar, school, exhibition, gift, bank, properties, anniversary, pharmacies, consumer goods, birthday, atau bahkan wedding, kebutuhan pribadi Anda sekalipun. Konsultasikan kebutuhan dan selera Anda ke Rona MKB Souvenir. Selanjutnya, serahkan ke kami untuk menjadikan souvenir yang dipilih menjadi unik dan berkelas. Tentu saja sesuai mimpi dan harapan Anda. Segera hubungi Souvenir Rona MKB di 021-734-1173 atau WA dan SMS di 0818-07-123-460. Dengan jam terbang yang kami miliki puluhan tahun lamanya, menjamin servis maksimal serta after sales service yang mumpuni. Rasakan pelayanan kami jika Anda puas. Jangan lupa referensikan Rona MKB Souvenir ke teman-teman Anda.

Saat ini Anda masih terus mendengarkan Radio Rona MKB RB Radio. Kami terus memainkan musik-musik hits abadi di sepanjang masa. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di stasiun tercinta ini.

0: Remajakan diri Anda.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.
0: Dengan musik-musik legenda dunia yang tak lekang oleh waktu.

Anda masih mendengarkan AM 1440 kHz Radio Rona MKB Jakarta, Indonesia.

0: melestarikan hasanah budaya asli Indonesia. Radio Rona NKT berkontribusi bagi musik, musik roncong.
1: Penawan Solo.
0: Dapat dinikmati setiap hari berkesinambungan diputar di RB Radio. Hanya

Real Original Keroncong. Inilah persembahan untuk Indonesia ku cinta. Semoga keroncong berjaya di bumi Indonesia dan Aceh. Salam keroncong.

Radio Rona MKW. Kami memainkan musik-musik hits abad. Setiap hari kami hadirkan hanya untuk Anda. So, jangan kemana-mana. Tetap stay tune.

0: Radio Rona Mkali.
1: Welcome to my paradise.
0: Welcome
1: to my paradise.
0: Yes, welcome to my paradise. Tabe, teman RB. Menjebar ke Sanjir, Jakarta dan sekitar. Anda masih mendengarkan Radio Rona Mkali. Yang berita hanya lagu-lagu hits abad sepanjang masa. Kita bisa menikmati setiap hari untuk menemani segala macam aktivitas kami. Karena semua kami lakukan semata-mata hanya karena apa? Yes, because Rona Mkali love you all time. Teman RB.

0: bergemuruh bersaut-sautan, membahana musik-musik hits abadi dunia sepanjang masa, sepanjang hari.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Radio Rona MKB, RB Radio, putarkan lagu-lagu hits abadi dunia sepanjang masa, sepanjang hari.

Wah, ada yang lagi santai nih, lagi menikmati waktu luang. Oh iya, Radio Rona MKBRB Radio pastinya jadi teman untuk segala situasi dan suasana.

ini Anda masih mendengarkan Radio Rona Ekram RB Radio. Kita lanjutkan ke musik hits berikutnya. Hits sepanjang masa, sepanjang hari.

0: music. All about the best music.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

merajut silaturahmi sesama pencinta musik-musik hits dunia. Rona MKB Radio, RB Radio, memberikan wadah untuk Tabe, teman RB.

Radio Rona MKB RB Radio memainkan musik-musik hits abadi dunia sepanjang hari, sepanjang masa.

merona MKB-kan musik-musik dunia sepanjang hari, sepanjang masa. Rona MKB Radio, RB Radio.

Saat ini Anda masih mendengarkan RB Radio AM 1440 kHz Jakarta.

Cabe, teman RB, masih mendengarkan Radio Rona MKB, RB Radio.

hatiku. Thank you.

The Best Golden Hits. Anda masih bisa dengarkan di RB Radio, Radio Rona MKB, 1x24 jam.

Radio Rona MKB Jakarta, Indonesia. Dipancarkan dan digelorakan dari area Bintaro Pesanggerahan, Jalan Warga nomor 3C Jakarta Selatan. Benar, Anda masih mendengarkan Radio Rona MKB RB Radio. Kami satu kali 24 jam memainkan musik-musik hits abadi dari seluruh mancanegara. Kami sajikan dan kami padukan serta kami hidangkan untuk kenikmatan Anda menikmati musik-musik kenangan Anda. Ya, sekali lagi, Radio Rona MKB selalu memberikan yang terbaik, memberikan musik-musik hits yang pernah eranya jaya sekali saat ini. Jadi, simak dan stay tune selalu di station tercinta ini, RB Radio.

Rona MKB WhatsApp number +62 821 2588 2226 +62 821 2588 2226

0: Radio Rona MKV.
1: Welcome to my paradise.
0: Welcome
1: to my paradise.
0: Yes, welcome to my paradise. Tabe, teman RB. Menyebar ke Sanjel, Jakarta dan sekitar. Anda masih mendengarkan Radio Rona MKV yang kita hanya lagu-lagu hits abadi sepanjang masa. Kita bisa menikmati setiap hari untuk menemani segala macam aktivitas kami. Karena semua kami lakukan semata-mata hanya karena apa? Yes, because Rona MKV love you, all time, teman RB.

Saat ini Anda masih mendengarkan RB Radio AM 1440 kHz Jakarta.

dipadukan dengan gelora cinta, menggelegar ke pelosok pencinta RB Radio. Tabe, teman RB. Inilah Rona MKB Radio, RB Radio. Dipancarkan dari area Bintaro, Jakarta Selatan.

torehan jejak legenda penyanyi dunia berkiprah dengan lagu-lagu hits abadi sepanjang masa, menjadikan hidup dikenang selamanya di jagat ini. Di sini, coba digaungkan kembali di Radio Rona MKB RB Radio.

sedang kerja, banyak banget pekerjaan, tapi kok tiba-tiba kangen Yayang ya? Aduh, gimana ya? Ya ditelepon saja, ungkapkan rasa sayang tersebut, rasa kangen tersebut. Niscaya, cuma say hello, tapi pasti dia akan merasa perhatian Anda begitu besar kepadanya. Enggak percaya? Coba saja. Tapi yang pasti, sambil dengerin Rona MKB, RB Radio.

RB Radio, Radio Rona MKB, hanya memutarkan musik-musik hits abadi dunia sepanjang hari.

meronakan musik-musik hits dunia sepanjang masa, sepanjang hari. Radio Rona MKI, RB Radio.

0: music. All about the best music.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

+62 021 736 90458 Rona MKB Radio number

menggema ke seluruh pelosok Jakarta dan sekitarnya. Anda masih mendengarkan Radio Rona MKB, RB Radio, memainkan musik-musik hits terpilih hanya untuk Anda.

disajikan dan dihidangkan dari area Bintaro Pesanggerahan Jakarta Selatan untuk memenuhi dahaga akan musik-musik terbaik, musik-musik hits abadi dunia sepanjang masa, sepanjang hari. Inilah Radio Rona MKB, RB Radio.

Bete dengan keadaan ini? Hilangkan dan lampiaskan semuanya dengan merilekskan diri Anda. Menyimak musik-musik hits terbaik di Rona MKB Radio, RB Radio.

Merona MKBkan musik-musik hits abadi sepanjang masa, sepanjang hari.

RB Radio.

0: menautkan berbagai genre musik dunia, memilah hanya hits abadi dunia, dikemas dengan rasa, memberikan asa di Radio Rona tempatnya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

saat ini Anda masih mendengarkan Radio Rona MKB, RB Radio. Stay tuned for the next song.

0: Loving someone doesn't need a reason. If you can explain why you love someone, it's not called love. Daryl Ha. Mencintai seseorang tidak perlu dengan ada satu alasan. Jika kita bisa menjelaskan mengapa kita mencintainya, itu bukanlah cinta.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

dapat siberitakan Radio Rona MKB. Kami memainkan hanya musik-musik hits abadi. Semuanya hanya untuk Anda nikmati. Stay tuned.

perbedaan selera jadikan indahnya dunia. Keberagaman budaya etnik melengkapi segala kekurangan, menyentuh relung terdalam manusia. Musik menyatukan segala perbedaan. Berwadah di Radio Rona MKB, RB Radio.

selera cabe, teman RB bolehlah berbeda. Genre musik pun tidaklah sama. Usia pun tidak serupa. Berbeda setiap insan manusia. Mari satukan rasa. Menikmati hits abadi dunia. Sepanjang masa, sepanjang hari bersama Radio Rona MKB Jakarta, Indonesia.

0: Titian nikmat getaran nada bergaung, berkecamuk merontokkan rasa dan cinta. Realisasikan sepanjang hari, optimalkan jangkauan sepanjang masa. Nikmati sensasinya.
1: Runa MKB Radio, RB Radio.

raihan jejak legenda penyanyi dunia, berkiprah dengan lagu-lagu hits abadi sepanjang masa, menjadikan hidup dikenang selamanya di jagat ini. Di sini, coba digaungkan kembali di Radio Rona MKB, RB Radio. Yeah.

saat ini Anda masih mendengarkan Radio Rona MK RB Radio, memainkan musik-musik hits abadi dunia sepanjang masa, sepanjang hari.

Bingung bagaimana produknya dikenal secara luas di masyarakat? Jangan bingung-bingung, hubungi Radio Runa MKB karena kami akan memberikan segalanya supaya produk Anda dikenal luas di masyarakat. Caranya, silakan hubungi kami di 0217341173 dan kami akan memberikan solusi terbaik terhadap produk-produk Anda.

musik-musik kisah pada dunia sepanjang masa dan sepanjang hari. Dipersembahkan untuk kepuasan Anda 1x24 jam di Radio Kota. Akan memberikan lagu-lagu terbaik dan terjana sepenuhnya dipadu dan disajikan untuk kepuasan Radio Rona MKB RB Radio.

Radio Rona MKB. Kami memainkan musik-musik hits abadi. Setiap hari kami hadirkan hanya untuk Anda. So, jangan kemana-mana. Tetap stay tune.

0: Kalau yang ini sih beda. Beda apanya? Beda segalanya. Beda bebas dangdutnya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Radio Rona MKB, RB Radio, memutar lagu-lagu hits dunia abadi sepanjang masa, sepanjang hari.

dengerin lagu ini, jadi kangen sama dia. Teleponlah. Pasti dia juga merasa yang sama dengan Anda kalau mendengar lagu kenangan ini didengar bersama. Ungkapan kecil, candaan kecil, perhatian kecil pasti akan menambah cintanya kepada Anda semakin besar saja. Ajak untuk mendengarkan Radio Rona FKB RB Radio.